0: na yibanange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiensi ya
1: ndemo nyaka tonye senya fama ndemo nyaka tonye senya fama ndemo nyaka tonye senya fama ndemo nyaka tonye senya fama.